mai tam porisyangi. Dios bahwasin tam porisyangi. Uskai tam, haku purisu. Tukui sun kuncis wang, taki suncis. Apa Dios kuncis tam, paita yupai chas wang.